Ata sampai bersifat di Azka Akhirnya Ini di karpet niko Bigatim dasar tekiko sumber bersaat Yeti karpet kenda karpetko pasari Yeti ko logo hini nabisim bala Yeti karpet Karpetko shirin saa